Pinigang porcok ikan lola seakas mani gua hati mahabahu karbin tempera lepansi kang toneklo. Penable putara poroting pencetong tuiklo nang domi thakmi kurvang tuh.

0: 的比西班斯火车在
1: 北北北来要不是需要大人这里边的人啊心疼猫的猫奶呀真的比较可帮忙起来你可能在于他们的猫奶咋和能跟人和能跟大比你为了可帮火车的猫大比你为了满腔杀杯杀杯比如为了满起来
0: 三七要
1: 三七要安大比如为了满起来那你猫白的于安火车和我们的汤吧火车真的比较些还有大改建那一块大这个拉不满的大他里正方和波音卡拉那一块正火车呀那一块那几块在汤儿大阿萨拜能够正白的China bisnis mulai banyak kenang zayu. Bisnis mulai banyak kenang zayu.
0: Hajri akamla.
1: Before by dia, korsa kebang korsa zayar.
0: Bini pray mulam paya jenis apa thamzi thamzi baru zatai bay.
1: Thai bay. Dah bisnis ane, jeng beri ya sarke apa beri dia blog zana ayu. Bini ya harper ke jeng mahabri apa mare.
0: Biasa ni bilau orang thangai siapa tu, mama hasar bay ni zai. Kaji ni pray.
1: Dah kaji ni pray jeng.
0: Mama rasa jeng.
1: Jeng dah mama rasa jeng. Nani neng thasa jeng beri langbung ni sih. Dah pay asar ni pray asar rasa jeng ni ananggo zayu su. Jeng pora super, jeng biar biga saya wasta sih nang kau zaiye. Da empre ar binil biniga ya potas baru kiji biga ya. Bi thali dong pangku gerah hamu thakai. Jatet bar furd, bayin thakai gerah zan thakai potas biga baru kilo ke jeng potas nang kau zaiye. Ar iuria gubang nang a, iuria kar kajeng dos kiji ke biga bahai nangan. Ar kuaga, je kuaga bi thali pola mazang zan intakai biko jeng 3 kilo ke prai biga hundu nang zaiye.
0: Besar siap. Mulai spray kau ni terdung kabau.
1: Ini terdung kabau.
0: Sebab macam kadang-kadang bukan orang tengah. Begini terkay. Besi bang bibang ni hasil nang gua jadi kasiyo. Jom beko mici nanti mana habai. Dah ini tengah mulai saya. Be kali abad kau mana yau bangsin hosto zaman kena madung.
1: Da thali ye jeto hiti mauna yang costo amai orang oh, biar thali raga ini nanti dun balu zaya. Thali raga nengi mas punsiok kepsi ke sapa kelam nengang zai. Jeto bilai burai zagan, jeto mungan, mung bazar nengi bilai ke haklay aku bikas singo dun naya. Bahaya dohun nani sapa kelam nengang zai.
0: Singo dun nubla.
1: Singo dun nubla, bayi di sini info bini farai nubut padam zai.
0: Oh, bejebun musang musibat lah.
1: Bebelah yau zeng bebelah yang be thali bini bilai jeto mung nai gajri bilai rannai bekhajung hanane baherao jung safa khalamna gnan jai beyawbo jung haidar lagaini gnan jai haidar lanani jung dihunu gnan jai kostowa bine da aro bini belao thali ni belao aro beyaw buka je thali dong phangni je to buka ran buyu rannai ki si si bokhanani safa khamnani hanane pura safa khamnani khepse medicine marini gnan jai
0: ma medicine
1: be medicine an jabai jung bunga jai ke bunga bibistin bibistin aro beyaw jung saiparsi hpaiyo saiparsi bo jung jate impho be hanai lege lege beyaw Tapi hapna hari rakam jeng bibin disin ke spray hamna hane sih.
0: Nongkang betali abad kau. Eki lagi besibang somsim, eba besibang besar sim mau betahzai tapsi hayon.
1: Da beni bela wang da dang thaliannya thambesir jabai. Da dekla yang fuzum nse fuzum nani yang gubun abad mau untak ke cerang thala dengar.
0: Behayo.
1: Oh behayo.
0: Jawa mama abad mau.
1: Da beawang gubun bayi sihna mau n tarikat lada. Jeng sebu seningar nene sebu seningu war thalira badan fi pingin biao. Da ang panthau gaygan. Nida thalia sih panja bay da bela kiri gitola. Da obzat huna thabai. Panthau gaygan babi ga. Are badba kia jeng besor bayi sihna.
0: Nangthang. Nangthaku ponse batla sembunu lu bidang. Nangthang esebang burzaha sa sisi biga ha. Behayau thalia abad mau deng. Be gasi abad kau jeng thamal ayau nangthang harsinya lainna.Masa berapa hebat lagi?
1: Angdun logo sasih dongo, angdun logo sasih dongo, angdun mau payu. Kita ngapa angdun mau payu tadi? Dahyo sen logo sasih lana ni mau payu tadi?
0: Share orang
1: ada. Angdun share orang payu. Angah aku share besar tengai logo. Bepan thua abad kubia abad azubi nai logo logo. Ar be thalik nu labu pinganar.
0: Tapi hanya orang tang. Kebang pada sih na dari perni juga naya mana everybody. Aji kalau sekarang kebang raha deng solar perni.Dari dekat mana ini dah kebangga. Biar dia hati mana dia, mungkin ayo. Tapi kalau dia beri sokari, maaf apa susu bidang mana mana.
1: Jeng sokari, jebo susu bidang mana. Jeng bukan ni faham, jebo susu bidang mana. Da anggur sasi serat apa ni? Abu bimbang anggur mana? Bimbo saja. Da zai ni belai wang maklum bay. Day ni belai wang kau nu boleh ngusi gaya ni lah bay. Jisi bika ni jeng ribu gizi awal jeng boleh ngusi gaya ni lah bay.Da bidangnya jengah bidangnya dari firka zat eh ranjungnya hanya bayi.
0: Thali rapor tu bidang itu orang orang zai na.
1: Ah thali rapor tu kapan dia orang zai?
0: Ah mungkin tiap hari nuntah muna zai perusahaan kami bipanari dulu abad bipan, ekstra di perempuan orang ni nuntah muna zat eh benira kamu lana hari, ah biko mungkin china ya zai bayi. Nuntah ko kejar orang seni sih, nuntah ni be abad muna bubio hari.